100,2 Urban FM. Ya, Sobat Bahana, selamat pagi ya. Awali hari dengan pikiran yang positif, rasa syukur, karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Ya, Sobat Bahana, hari baru, semangat baru ya. Jangan biarkan masa lalu membatasi langkah kita, bangun dan kejar mimpi kita. Karena matahari terbit, sinarnya adalah bukti bahwa selalu ada harapan baru di setiap hari. Semangat menjalani hari ini. Ya, Sobat Bahana, jumpa lagi bareng Sandra di sini di edisi hari, udah hari ke-21 ya Sobat Bahana, di bulan Juni 2026. Ya, 9 hari ya, sisa 9 hari lagi di bulan Juni ya. Nah, apa kabar nih buat adik-adik pelajar, buat anak-anak sekolahan yang kemarin udah terima hasil rapor, hasil kerja kamu selama 6 bulan ya Sobat Bahana. Dan selama setahun, lebih kurang setahun ya. Iya, dari bulan Juni pas awal kamu masuk ke sekolah, Juli ya. Terus juga ini udah peralihan lagi ya, asesmen akhir semester kamu. Ya, ada yang menggembirakan, ada lulus dengan hasilnya terbaik, hasil biasa saja. Ada yang naik dengan hasil terbaik, naik kelas, juara kelas ya. Ada yang biasa saja, ada yang banyak merahnya, dan ada yang tinggal kelas ya. Itulah problema kehidupan ya Sobat Bahana ya. Kadang tidak semua yang kita inginkan sesuai dengan harapan kita. Apalagi dengan cara kerja kita, cara belajar kita ya. Itu bisa membuat kita menjadi seorang yang gagal. Nah, tapi jangan bersedih buat kamu yang gagal di tahun ini ya. Mengulang lagi ke tahun berikutnya. Masih di kelas 7, masih di kelas 8, kelas 9, 10, 11 ya. Oke, tetap semangat buat kamu semuanya. Karena kehidupan tidak berhenti sampai di situ ya. Ya, Sobat Bahana, di hari Minggu seperti biasa kita jumpai di Click and Play kita. Lebih banyak lagu-lagu mancanegara kita hadirkan, emang. Nah, jadi spesial hari Minggu ini, ya banyak lagu-lagu mancanegara baru Indonesia. 2:1 lah ya judulnya ya. Ya, Sobat Bahana, di pagi-pagi udah on air, udah monitor ya bersama kami di 100,2 Bahana FM ya Sobat Bahana ya. Nah, bahagia sekali kita bisa selalu hadir menemani Sobat Bahana tentunya. Ya, jam 6 lewat lah, jam 6:30 ya Sobat Bahana ya. Ya, kadang rutinitas pagi, ya bukan bangunnya telat, tapi rutinitas pagi. Pagi udah masak, udah nyuci piring, kadang ya tadi udah selesai masak dan udah selesai nyuci ya. Alhamdulillah tinggal jemur hari ini. Ya, selamat pagi nih buat Teteh. Teteh Arge, udah lama kita nggak bertatap muka. Wah, kesel banget dia kemarin Sobat Bahana. Dilupain ya namaku, nggak ada lagi di ponselmu ya. Dan terkadang mau seorang ya Sobat Bahana ya. Kalau kita nggak ada lagi di namanya di handphone, itu jadi pertanyaan tuh. Apalagi seseorang yang pernah deket, yang pernah kita berjalin silaturahmi dengan erat ya Sobat Bahana ya. Kecuali memang ada masalah, tapi nggak ada masalah. Kadang di handphone itu, kalau jarang dihubungi, kadang hilang-hilang begitu saja namanya ya. Oke, mohon maaf nih buat orang-orang yang terlupakan. Bukan maksudnya melupakan ya Sobat Bahana ya, tapi dengan rutinitas dan kita juga jarang komunikasi, jadi mohon maaf ya, hubungi lagi kalau ada waktu. Kalau nggak sibuk-sibuk juga, buat Sobat Bahana yang kangen sama saya, oke. Ya, boleh hubungi Japri saja ke nomor WA-nya ya. Oke. Ya, Sobat Bahana, buat Sobat Bahana yang ingin pagi ini jalan-jalan ke beberapa kota yang ada di Sumatera Barat ya. Untuk hari ini didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hari dan sore hari. Terutama di wilayah pegunungan dan di pedalaman, suhu berkisar antara 20 sampai 31 derajat Celcius. Nah, untuk prediksi pagi hari umumnya cerah berawan ya, dengan beberapa wilayah dataran rendah berkabut tipis Sobat Bahana. Untuk potensi hujan ringan berpeluang turun pada siang hari dan sore hari yang dapat meluas hingga malam hari sebagian wilayah seperti Agam, 50 Kota, dan Pasaman.
Nah, peringatan cuaca maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan

peringatan kepada peringatan waspada untuk wilayah perairan Sumbar karena potensi hujan petir ya dan gelombang tinggi yang bisa mencapai 2,5 meter. Nah, untuk memantau kondisi cuaca secara tepat sesuai kecepatan kita, gunakan aplikasi info BMKG untuk perkembangan rilis resmi dari BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau. Oke. Ya, selamat pagi buat semuanya, Sobat Bahana. Kita punya Jimin featuring BTS ya, Charlie Potts Marnie Long. Ya, selamat pagi buat semuanya.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: What?
3: Iya deh, saya.
2: Abon nyoba li cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai ku kayak ku jujur, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
3: Iya, dia, Adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nandak meminta ke uan. Nah, kopi tia. Bali narancak modelnya, di.
2: Jadi, uan. Dek, elo udah koe. Tapi di mancak Bali, uan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
3: Malu amu sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ mah.
2: Yo subananyo tuan.
3: Iyo dia sayang.
2: Lagi lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
3: Kabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
4: Iyolah sana, nang kamambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham.
5: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
6: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
5: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emang nih, Sal?
6: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
5: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan.

0: banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih.
0: Serius beneran ada so? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

101.2 FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di Click and Play kita di pagi ini ya, Sobat Bahana. Ya, selamat pagi buat semuanya. Buat yang udah bersiap-siap dari tadi ya, yang mau jogging, yang mau olahraga, yang mau senam, yang mau bersepeda, yang mau jalan kaki saja, jalan santai ya Sobat Bahana ya, atau tetap berkendara dan cuman jalan di sekitar lapangan atau di gor ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat pagi buat semuanya yang bersiap-siap juga untuk beraktivitas di pagi ini, tetap bekerja walaupun hari Minggu ya Sobat Bahana ya. Ya, semangat buat semuanya Sobat Bahana. Dan buat yang mau ke kebun, ke sawah, ke pasar ya, atau menggelar lagi dagangannya di hari ini ya, buat pedagang-pedagang gak pernah libur walaupun hari lebaran, kecuali udah sakit ya, atau ada yang juga tetap gantiin ya tentunya Sobat Bahana ya, atau ada acara-acara keluarga. Nah, hari lebaran ya, terus ada hari-hari keluarga, hari pesta, kondangan ya, atau hari-hari lain ya Sobat Bahana ya, yang bisa menghentikan untuk aktivitasnya. Nah, Sobat Bahana, di pagi ini nih ada kabar gembira juga nih ya Sobat Bahana ya. Ini dalam rangka memperingati bulan mitigasi Padang Panjang ya, satu abad gempa Padang Panjang, 2025 kemarin ya Sobat Bahana ya, sampai 28 ini, kurang jelas nih suaranya. Ya, ini dalam rangka memperingati bulan mitigasi bencana Padang Panjang ya Sobat Bahana ya. Nah, ini hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 mendatang ya Sobat Bahana, akan diadakan bakti sosial totok punggung atau topu ya Sobat Bahana ya. Relaksasi melancarkan peredaran darah dan mengurangi pegel dan nyeri. Nah, ini layanan totok punggung untuk kesehatan dan relaksasi, kesehatan kuat. Ini manfaatnya besar ya, bersama kita sehat, bersama kita kuat. Nah, ini Sobat Bahana, ini diadakan gratis ya. Lokasinya nanti ada di gedung MSAPI pukul 7.30 sampai selesai. Nah, bulan mitigasi bencana Padang Panjang, tangguh bencana, selamatkan sesama. Nah, ini acara ini disponsori oleh PWI Kota Padang Panjang, terus juga Alpha Research, terus juga Radio Bahana. Jadi buat Sobat Bahana yang ingin nanti untuk melakukan totok punggung ya, silakan bergabung ya. Hari Minggu depan ya Sobat Bahana, tanggal 28 Juni 2026 ya, di gedung MSAPI Kota Padang Panjang. Ya, tubuh sehat siap untuk selamat. Nah, siapa sih yang nggak pengen sehat tentunya? Iya ya, saya juga pengen ini. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya. Kita masih di sini ya, masih di Click and Play kita pagi ini Sobat Bahana. Ya, tadi udah kita share juga Sobat Bahana tentang info cuaca, dan barusan juga ada informasi tentang kesehatan. Yang pengen sehat ya, boleh gabung nanti ya. Oke, kita dengerin lagi nih, ada Olivia Rodrigo, Good For You ya di pagi ini. Ya, semoga apapun yang kita lakukan memang yang terbaik untuk kita. Tapi kalau nggak terbaik ya, kita cari jalan yang terbaik tentunya ya. Jangan cepat menyerah Sobat Bahana, tetap semangat buat semuanya.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Attention. You are listening to Honey Fan now. 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-

Ada Point to BFM masih di sini ya, di Click and Play kita di pagi ini Sobat Bahana. Dan ini ada juga desas-desus tentang tuntutan dari mahasiswa ya, tentang pemberhentian MBG. Nah, ini alasannya Sobat Bahana, kita kasih juga alasan.

Ya. Nah, jika program makan bergizi gratis ini diberhentikan secara total, dampaknya akan memicu efek domino yang sangat masif bagi perekonomian dari hulu hingga hilir. Data gabungan dari pengusaha makan bergizi Indonesia, GAPEMBI, ini menunjukkan konsekuensi kritis yang nyata. Nah, dampak nyata penghentian total program MDG ini bagi karyawan dan tenaga kerja ya, sebut bahana ya, ada 1,28 juta orang terancam langsung kehilangan pekerjaan. Nah, pekerja dapur dan relawan di Satuan Wilayah Pemenuhan Gizi SPPG otomatis menganggur. Hilangnya sumber pendapatan utama bagi jutawan kepala keluarga pekerja di lapangan. Nah, bagi investor dan sektor swasta ya, sebuah bahana ya, 40 triliun investasi swasta diproyeksikan akan langsung menguap atau menjadi sia-sia trended aset ini ya. Nah, fasilitas bangunan dapur industri yang sudah didirikan dengan dana miliaran rupiah akan mangkrak, akan hilang begitu saja, akan tidak ada apa-apanya lagi ya, sebuah bahana ya. Dan kepercayaan investor swasta terhadap kepastian regulasi program pemerintah akan anjlok drastis. Nah, bagi 142 ribu lebih pemasok kehilangan pasar ya, sobat bahana. Ini pemasok ini dari petani-petani dan juga pedagang-pedagang dari semua sayur, buah ya, sobat bahana ya. Minyak dan ala kadarnya, tetap bengennya yang menyangkut tentang bahan-bahan untuk persediaan MBG ini ya, sobat bahana ya. Plastik juga, buah, sayuran, perbawangan, perminyakan, ya sobat bahana, aja juga susu dan lain-lainnya ya sobat bahana ya. Lebih dari 142 mitra pemasok lokal akan langsung kehilangan pasar utama mereka. Rantai pasok makanan UMKM, koperasi desa, dan bumda sudah menyuplai bahan pangan akan lumpuh. Nah, terjadi penumpukan hasil tani, sayur, ternak di tingkat peternak, petani ya, karena tidak ada yang menyerap lagi. Nah, konteks kebijakan saat ini Juni 2026 ya, sobat bahana ya, penting dicatat banget ini buat kita yang merasakan akan program kebaikan-kebaikan. Ya, tentu ada tidak semua hal-hal kebijakan itu akan mendatangkan kebaikan, tapi ada juga datang ke ada laba dan ada ruginya, sobat bahana ya, seperti kita jualan. Ya, jadi kita harus ya pintar-pintarlah memanajemen bagaimana pikiran-pikiran untuk mengembangkan ya, sobat bahana ya. Nah, meskipun menuai protes keras dari para pengusaha karena menghentikan perputaran ekonomi hulu hilir ya, sementara waktu, pemerintah juga menegaskan ini merupakan fase evaluasi dan rombak tata kelola, bukan pembatalan program secara permanen. Nah, ini berarti pimpinan besar yang bermasalah, nah dia yang harus diselesaikan, bukan yang dari bawah-bawahnya ya, sobat bahana ya. Ini untuk kebijakan yang lebih baik lagi tentunya ya. Ya, selamat pagi buat sobat bahana semuanya. Masih di Click and Play kita di pagi ini, masih kita tunggu ya. Ya, dengan lagu-lagu spesial dari negeri sendiri dan juga dari mancanegara kita hadirkan buat sobat bahana untuk menemani minggu pagi hari ini.

Oke, Sobat Bahana ya, masih di Click and Play kita di pagi ini ya. Di Click langsung play. Ya, masih di pagi ini Sobat Bahana, udah jam 8 lewat 34 menit di studio kita di pagi ini ya. Dan kita masih punya informasi yang bisa kita infokan ke Sobat Bahana di pagi ini. Nah, ini tentang proses pemulangan jemaah haji Indonesia pada 21 Juni 2026 memasuki fase pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah, serta kedatangan jemaah ke tanah air untuk kloter-kloter tertentu ya. Sebanyak 62% jemaah telah kembali ke Indonesia dengan jadwal pemulangan bertahap yang berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Nah, untuk mengetahui jadwal spesifik kedatangan dan nomor kloter jemaah akurat, kita dapat mengecek di informasi embarkasi daerah masing-masing ya Sobat Bahana ya. Ya, jadwal resmi wilayah Jawa Tengah dan DIY di NU online Jateng ya. Jadwal debarkasi NTB via Lombok ada di airport Instagram. Terus juga ada update terbaru pergerakan jemaah nasional via website ya BPKH. Nah, untuk memberikan informasi-informasi yang spesifik untuk asal Jakarta ya Sobat Bahana ya, misalnya Jakarta, Surabaya dan nomor kloter jemaah ya, bisa ya, dicari di info-info resmi tentunya tentang kepulangan jemaah haji ya Sobat Bahana ya. Oke.

Ya, sementara untuk pemulangan proses jemaah haji yang sebenarnya di tahun 1447 Hijriah melalui Debarkasi Yogyakarta dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 30 Juni sebanyak tahun 2026 ya, sebanyak 26 kelompok kloter asal daerah istimewa Yogyakarta.

Sebagai wilayah Jawa Tengah akan diberangkatkan secara bertahap dari Jeddah Madinah menuju Tanah Air setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Nah, berdasarkan jadwal penerbitan panitia penyelenggara ibadah haji ya jemaah daerah istimewa Yogyakarta dan wilayah keresidenan Kedu Jawa Tengah yang tergabung dalam embarkasi Yogyakarta internal airport ya akan mulai tiba di Indonesia pada 1 Juni 2026 dan berakhir pada 30 Juni 2026. Kloter pertama berasal dari Kabupaten Kulungan, Progo dijadwalkan berangkat dari Jeddah 1 Juni 2006 pada jam 5:30 waktu setempat dan tiba di Indonesia pada hari yang sama pukul 22:45. Sementara kloter terakhir yang berisi jemaah asal Purworejo, Kota Yogyakarta, Sleman, ya, Gunung Kidul, dan Kulon Progo dijadwalkan tiba di Indonesia pada tanggal 30 Juni 2026. Nah, berikut jadwal kepulangan dari list Kemen Haji DIY. Kloter 1 Kabupaten ini berangkat dari awal Juni ya sebagai bahana ya. Kloter 2 2 Juni dan terakhir nanti ya sebagai bahana ya. Ini ya ada di Kloter 25 asal Kabupaten Purworejo berangkat dari Madinah pada 29 Juni 2006, tiba di Indonesia pada 29 Juni pada pukul 17.35. Dan Kloter 26 asal Kabupaten Purworejo, Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo berangkat dari Madinah pada 29 Juni 2026 pada pukul 20.20 ya, tiba di Indonesia pada tanggal 30 Juni pada pukul 13 ya lewat 5. Nah, mudah-mudahan tidak ada halangan ya sebuah bahana ya. Ya, mudah-mudahan saudara muslim kita pulang ke tanah air dengan keadaan sehat walafiat ya. Dan setelah pulang ya mereka harus isolasi dulu lebih kurang 15 hari ya sebuah bahana untuk memulihkan kesehatannya. Apalagi buat yang sakit ya sebuah bahana ya. Ini memang butuh perawatan medis tentunya. Ya, selamat pagi buat sobat Bana semuanya. Ada Tiara Andini akan bermain kupu-kupu di pagi ini ya. Nah, siapa yang juga udah jarang-jarang juga kita lihat kupu-kupu sekarang ya sobat Bana ya.

0: tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, Upi. Antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah di monarkis nih. Lapar parah.
5: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
4: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
5: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
4: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
5: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
4: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
5: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
4: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
5: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
6: Fresh Chicken Zia. Gadang, murah, lama dana.
7: Good morning, guys.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin di acara Click and Play kita di hari ini ya. Edisi siar kita pada hari Minggu 21 Juni 2026 ya. Ya, selamat pagi buat semuanya, Sobat Bahana. Kita jelang pagi sampai siang nanti dan sore malam bersama kami di 100,2 Bone FM tentunya. Ya, tetap saja di sini di 100.2 Bone FM dan buat Sobat Bahana selalu tetap semangat ya Sobat Bahana dan berpikirlah positif ya, karena dengan pikiran positif akan ada hari-hari baik yang selalu menunggu kita tentunya. Ya, oke, selamat pagi Sobat Bahana. Ayo bangun dan bersiap untuk pura-pura produktif hari ini. Bangun pagi itu sehat, tapi bangun kesiangan itu nikmat. Selamat pagi. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya. Ya, segelas kopi buat kita ya, membuat kita kuat daripada masalah kita hari ini. Nah, jadi bikinlah sesuatu yang bikin kita kuat, gak bikin kita menjadi lemah ya Sobat Bahana ya. Ya, kita pamit dulu di ajang ini dan jangan lupa setelah ini ada Minang Maimbau ya, ada Uni Saleha nanti akan hadir dari jam 9 sampai jam 12 nanti siang. Oke, tetap stay tune di sini di 100.2 Bone FM, Rancak Bana tentunya.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
1: You are listening to Bahana FM now.

0: Saya Afgan, ucapin terima kasih yang udah terus merequest pesan cinta di radio.
1: Bahana
2: Rica Bana.
3: Assalamualaikum. Ambo mak lepo.
4: Jo etek kadai.
3: Dinsana kesadeng. Hari Minggu pagi ko awak mendengarkan Minang Meimbau.
5: Minang Meimbau
3: di 100.2 Bahana FM Rancak Bana.
4: Dinsana salingka nagari kisah batuka kaba apo kejadian di Jorong Nagari masiang-masiang.

101,2 Ban FM. Jadi senang penangan selamat pagi ke Sadonyo ya. Alhamdulillah bahasa buat kita balik di Minang Maimbau di pagi nanko. Ya selamat pagi Rang Bukit Tinggi. Mbak aku diapuih lagunya tuh. Lagu Minang selalu nak. Nak dibaca dari tadi ya. Yalah selamat pagi Rang Bukit Tinggi. Bu Ofri di Riau ya. Ada izin pulo di seputaran danau di Kacang ya. Mudah-mudahan lancar-lancar saja aktivitasnya. Selamat pagi pulo untuk TL Nan Sadang Pai Kepasa pagi ko TL. Yalah apa kabarnya pulo untuk Raja Lam Mister di Sinan ya. Untuk Mak Datuk bagai, untuk Amai Gaul, untuk Uni Gadis Palala selamat pagi. Untuk Azizah di sana ya, untuk abang seleb kita kok ha. Untuk Putra Silba, ya mudah-mudahan keadaannya lebih baik ya, semakin baik tentunya Putra Silba ya. Maaf Alun bisa ketampil Putra Silba dan kami pun tidak tahu rumah Putra Silba di mana. Besok kami cari kabar-kabarnya ya Putra Silba ya. Ayolah di sana penanga untuk di sana nang kurang lama badan di hari kini ya. Mudah-mudahan bisa istirahat dengan cukup, tentunya berkonsultasi jo dokter sesuai dengan penyakit kita di sana ya. Kinilah ada penyediaan pula di puskesmas ya, di rumah sakit umum atau rumah sakit swasta di sana ya. Jadi bisa di sana untuk berkonsultasi dengan penyakit-penyakit yang di sana alami tentunya. Iyalah untuk yang menelpon kita mau WA saja di hari nangko ya. Dikirim pesan saja di sana ya di 0821-2270-8300. Untuknya masih nang kosong di sana ya. Iyalah untuk Bu Ofri ditunggu lagunya apa ke Bu? Apa lagunya? Ini Saleha galaknya lama bana. Ditanya mah lama dari Kapten Durian Bu. Taraga kami nang ke Padang Panjang jadinya Uni Saleha. Yalah ditunggu di Padang Panjang ya Bu Afri ya, orang Riau kah. Ya di sana penangan untuk di sana dan ya salam pula untuk yang ada di Kalimantan ya. Saya merasa di Kalimantan gini kah. Bersama ayam bebnya ya. Wan Kasanova, iyalah. Apa kabarnya untuk Pulau Aldi yang ada di Jakarta ya bersama ayang beb anak sedang hamil mudo gini kuah. Iyalah banyak mengidam ya Aldi ya. Iyalah selamat lah capek dapetnya ya top chair Aldi. iyalah di sana penanga ya. Iyalah ditunggu untuk pasan-pasan di sana. Mana yang kau masuk ke indah diomilin.

Yalah, di hari kini di sana umumnya cuaca cerah ya di sana ya. Ya mudah-mudahan lancar saja pun untuk di sana nanti beraktivitas di luar ruangan ya di sana ya. Ya mudah-mudahan lain bersemangat tentunya ya, untuk melakukan aktivitasnya ya. Ayolah, iku ada lagu rancak kita lagi kan untuk di sana ya, sembari kita menunggu WA ya di sana nak masuk ya. Ada apa pagi nangko ko? Langang-langang kadaiwa kini ko. Ternyata cilak biasalah. Ya kita punya acuh jenye di sana ya, dari Trio Alvina Brenner ya, sebentar dulu. Ya, di sana penangan, selamat pagi untuk di sana, nangka WA silahkan ya bergabung bersama kita tentunya ya di pagi dan kok. Tunggu sebentar, bentuknya ada yang masuk ke dari yang megaul di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanda putarkan lagu Lunak-lunak Kepala Cacang. Salam kompak selalu. Dari Amai Gaul, pembuka pintu kita di pagi nangko ya. Amai Gaul, Lunak-lunak Cacang kecilnya ya. Yo ana tu mah. Lunak-lunak tapi diet ya. Ini ada lagunya tuh, Lunak-lunak Cacang. Lunak. Kita carikan dulu lagunya ya.

Ay, di sana pernah nggak ada telepon off air tadi ya, nggak bisa paket ada delay. Ayolah, ada tadi Putra Arifan ya, Sile Abi Cakak Takana Wanasar Demi Jando. Ayolah, tadi Sile Takana tu nak ada. Sile. Nak ada tu Putra Arifan. Yang ada cakap je jandu. Tu yang adunya. Ayolah. Apa lah tu? Bacakak.

Yelah, kita lagi kan usah baca kak judul sanak saja ya, Mak Buta Arifan ya. Yelah, mudah-mudahan tak baik ya. Lah kita cari nama cakak-cakak tu tak ada yang ada tu. Yelah, usah baca kak judul sanak. Aku pun rancak lagunya ya. Yelah, untuk sanak lain masih ditunggu. Untuk nangka mau kirim salam, berkirim... yelah. Rambut tinggi, salam pagi ya. Kita suruh pulang Bu Opri di sana ya, ada di Riau. Akhirnya Bu Opri, yelah. Yelah, apa lagunya kini kok. Assalamualaikum insyaallah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Minta lagu Cik Dini di ujung rantianan patah. Dari situ, dari siatu yo. Lupa waktu itu salam lah. Untuk kawan-kawan salinya, Pak Dosen sekali dengar kan lah radio bahana tu yo. Ya, makasih banyak nih Saleha Bahana FM rancak bana. Yalah, terima kasih banyak untuk Bu Ofrin yang ada di Riau ya. Yalah, di ujung lantian mana tak lagunya ya. Tunggu sebentar, kita carikan dulu. Mudah-mudahan basobo. Kalau tidak basobo di ujung rantiang. Lain Debbie. Debbie penyanyinya Bu Opri Debbie ya. Ayolah. Itu darinya Bu Opri di Riau di sana ya. Aduh, seleko. Di ujung. Oke. Ya di belakang Bu Opi di sana ada Azizah Princess. Yalah, selamat pagi untuk Azizah Princess ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minang Maimbau. Iko ade uni ko nan kame uni di tanah hitam. Iyo Azizah nan kame. putangkan lagu dari Rayola. Udah Kak Adia pakai lamo. Lagunya nangka dua cinta untuk selamanya ya. Paya spesial untuk Bumil. Bang Aldi katanya salam-salam kompak selalu untuk sadonya pandangan setiap bahana. Baik di radio lokal maupun streaming uni. Makasih banyak uni ya. Bahana FM rancak bana. Yelah. Udah Kak Adia pakai lamo. Itu judulnya di sana ya. Sabantar doa.

Randa Putra, aduh di sana ya. Oke. Ah, ya lebih ke diputarkan lagunya di oke. Sila tuh di belakang Aziza di sana. Aduh, rambuki tinggi ya. Cabik di dalam selaya. Salam-salam untuk Kesadonyo. Nah, jadi cabik di dalam ya. Cabi ya. Tak ada kan lagunya.

0: Ya, hati nan cabiak saja kita lagi akan ya. Sanak kita orang bukit, besti-besti. Yalah, lagu ada yang terhapus ya. Ada beberapa yang alah dicari balik di sana ya. Jadi bersabar. Yalah, dia ansuan-suan. Yalah, di belakangnya saya tadi lah tu. Ada Azizah lah. Amigau, cik lah sebentar ya, Maya. Terus ada... iyalah lagunya kedua judulnya tunggu dulu. Assalamualaikum Minang Maimbau, pagi Kak Saleha, apa kabar? Lai sehat saja alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan Kakak alun lai sabantalai jam 10 ya. Nah, baca-baca di hati kini Kak, alhamdulillah sehat. Minta lagu Cik Kakak dari Ridho Zuma Cilako Jalan Basimpang, Rang Ilemik ya Kak ya. Salam-salam untuk menumpang sejauh kesadonya. Salam spesial untuk Kak Sandra. Kak Saleha, Pada FM Rancak Bana dari Tri di Kacang. Judulnya apa? Cilako Jalan Basimpang ya.
1: Jalan
0: Kamu apa ini ya tu? Tunggu loh. Segera meninggalkan Anda. Iya.

Begitu diputarkan lagunya ya, lain lagunya yang kedua apa tadi itu? Lompong Sagu.

band Nick No. Lagu kedua di yang kedua kita putarkan di sana ya. Saya tadi Aziza. Udah kah dia pakai lama ya.

Belakangnya Aziza ada tri tadi di sana ya. Ah, ya saya bantu dulu. Ada tri di kacang. Cilako Jalan Basimpang judulnya tadi di sana ya. Ayolah kita sampaikan lagu yang kedua ada Cinta Untuk Salamonya ya. Inilah di belakangnya tri di sana ya. Ada Amai Gaul Balik kok.

Si tujuh, awak carikan dulu ya, Maya. Si tujuh. Reno Rahayu. Ah, iyalah. Biar diputarkan lagunya. Ya. Kita sampaikan dulu ya. Ya, ya, ya. Ya, siang lah itu. Rang Bukit. Tuh langgang kau selihat. Apa kau? Kamu orang gini kau. Keterbangan politik dinas kesehatan. Oh, ada acara orang simpang. Acaranya kok gak besti. Gak nampak mana ada besti. Ayolah. Selamat pagi itu di sana. Nama si Bagabong bersama kita di Minang Maimbo kita di pagi nangko ya. Ayolah. Untuk Tri di Kacang Rang Bukit Tinggi. Rang Bukit. Oh, makan gratis. Oh, di Jam Gadang. Orang apa Jam Gadang, Maya? Oh, itu. Baru tahu. Tapi kok apa ya? Hantilnya kesinan gua. Siap siaran. Cabik di dalam. Ah, iyalah, cabik di dalam tadi ya. Oke. Kita carikan hati nang cabik, Nina. Ah, iyalah. Rang Bukit Tinggi.

Iyalah di belakang rambut ki tinggi di sana Sialeko. Oh, lain banyak yang masuk kini ko ha. Aduh Indah dong bilin. Nah, selamat pagi Indah. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko Indah diombilin Uni ya. Indah ombilin. Nah, iyalah. Bakal Mbak Indah di Adinangko ya. Mudah-mudahan sehat ya Indah ya. Request lagu nih Pani Fabiola Ajo Laida. Anak kedua tagamang tagangam bayang-bayang. Ah ya, salam untuk sadonyo di sana. Makasih banyak Uni Saleha. Iyo, terima kasih lah Baga Bang Pulau di Siko ya. Ajo Laida. Ah.

三更。大刚刚没样。

0: Okay, yang ada kita Windra punyanya tu yang tagang-gam tu dek ya. Bikul lah kita putarkan di lagu permintaannya. Nam pertama apa tadi? Ajua Laida. Tu tagang-gam bayang ya. Baiklah. Celai yang apa kabarnya untuk ulang tahun jam gadang ya. Ya banyak orang ke bukit gini kok. Banyak basak-sasak air di sana ya. Yalah, terima kasih banyak Besti untuk infonya ke. Dan untuk di sana nan masih tetap beraktivitas ya di kawanan jo lagu-lagu Minang persembahan 103,2 Ban FM ya. Yalah, selamat pagi jalan siang saja untuk di sana. Jangan lupa untuk makan pagi, sarapan dulu di sana ya biar bertambah energi wa. Biar semangat wa bekerja tentunya ya. Yalah di sana sambil kita menunggu pasan-pasan lagu dari di sana nan lain ya. Salam pula untuk Andi Ladang Lawe ya bersama ama abak, adik kakak nan di rumah nan sadang basi tungkin bekerja. Mudah-mudahan lancar saja untuk jualannya ya Andi ya. Laris manis tentunya ya. Untuk kawan-kawan di pinggiran tujuh ya. Sado-sadonyo. Danila dosi sadu-sadunya lah yang ada di pinjuran tuja. Salam pula untuk Pak Datuk Cipto ya. Yalah, selamat pagi untuk di sana. Kita dengarkan acuh lunak pada caciang di sana ya. Yalah, dan ada usah bercakap di sana Mak Ipin demo jando di ujung lantian rata. Adik kau udah pakai lamo. Kintani hati dan cabia cilako jalan basimpang tu ado Fani Fabiola ajua Laida ya dan meko lagu kedua kita putarkan lunak pada cacing dulu di sana selamat mendengarkan
1: kati ko ganti dulu cak
2: ganti mak dulu ka
1: kasi ama bujang
2: barja
1: ama
2: kita hidup ko di ma bumi dipijak di sinar langit kita jujuang.
1: Iya.
2: Di mana rantian kita patah, di sinar air kita sawu.
1: Apalah mak cerita ku mama. Are ku mama kala cerita mama.
2: Rokok mama nambah sosok. Bali malah.
1: Kemana kan kena ngebakar rajo le mak.
2: Di belakang mama bapak ginjangan.
1: Hah? Jangan berang-berang. Ya tari-tari ada mak.
2: Bakal lah.
1: Ambil bakar aku coba. Ya. Woi. Ayo mak.
2: Lelah mak. Jangan lah dia mengecek wak.
1: Iya mengecek lah mak.
2: Tiba di kandang jawi kita malang. Tiba di kandang kambing kita membebek.
1: Tiba di kandang harimau, mama.
2: Parcak dimakan harimau.
1: Betul, mak.
2: Atin mali ada masalah-masalah. Mak, jangan, mak. Bilang, ya.
1: Jadi yang bersurang. Sudah ketinggalan rumah kolega, mak.
2: Jadi, ba. Kali tadi, enggak?
1: Ayo tadi, mak. Baca tadi, kan?
2: Mau kasih nan tadi itu?
1: Iya.
2: Daripada kita duduk-duduk memanuang, karajokan apa yang bisa kita karajokan?
1: Termasuk rundok ya, Mak ya.
2: Rundok. Iya. Itu namanya sipai ubi jala.
1: Sipai ubi peranci, Mak.
2: Di mata campaknya tumbuh, di mata buang ini itu.
1: Jadi Mak memakai sipai ubi selama Mak ya.
2: Batu.
1: Patik lemak pengantin.
2: Ada lagi kita nanti ya.
1: Indah, Mak, indah.
2: Dikanti longko.
1: Kalau ambo lain mak, ambo memakai sipai labah.
2: Labah.
1: Di manyo inggo inda ado rantian nan patah. Nan kedua,
2: apa tu?
1: Nan dimakannyo barasiah sadanyo. Sari bungo nan dimakannyo mak.
2: Anak ketigo.
1: Sakali jan mak cubo mengaduahnyo mak.
2: Batu.
1: Kalau mak gaduahnyo kama pai mak anyo kaja.
2: Kalau mau lari, dikajanya. Kalau mau mencilam,
1: adi tungguannya di luar.
2: Kalau mak lari masuk kamar,
1: adi cibuannya di jendela.
2: Kalau mak ada keluar di kamar.
1: Jadi mangga mama di dalam kamar.
2: Iya, kok mangga adalah. Mangga lah itu.

0: Oh, teh moy. Alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukup mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuas sadonya tuh. Deh, alah cukup disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliak lah capek.
2: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan lo.
3: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
2: Loh, ini serendam kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
3: Yee, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
2: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
3: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
2: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
3: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823

0: 0822-8292-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
1: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: makan deh. Kalau saya itu manis. Ya deh, tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad? It's
1: showtime. Yang ini nih gue baru tahu.
0: Makanya tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Did You Know? Did You Know? Hanya di Bang Evan. Did You Know?

0: De, kami lang lang baru eh. Apo kakadena ni bawa sajo bali eh? Sekalian ke pasta?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kali MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyaknya si Pak. Iyo, uni sekalian kamu balik isi kadeyam mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
1: Ha, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Indonesia. Wahana.

103,2 FM. Di sana penangnya, selamat siang saja untuk Amai Gaul ya, yang suka bana sama lagu Situjah ya. Dan Bekuado, indak ke diganti-ganti di sana ya, permintaan dari Putra Medan Boda ya. Dari Ibu Putih Bungsu. Nangka duo ada jadi tanya-tanya. Tapi diraso. Toya Denai Cek Lai pulanglah udah ya. Iyalah selamat siang Toya Denai Putra Medan Boda, Ibu Putih Bungsu yo indah diambilin. Ajo Laidah lah kita putarkan tadi ya. Dan untuk di sana nan salam siang pula untuk ayah Nadia ko ya. Iyalah nusuk kebana pula mendengar di bahana di lagu-lagu Minang. Salam pula untuk Ampera Uncu, Uncu. Mungkin badan laris manis juga, Rami Rangkateh Uncu. Ya semangat ya.

101,2 Bon FM. Yalah, selamat siang belum untuk One Mister. Ah, yalah, nak minta lagu. Tolong dicari-carikan Saleha. Ayolah, ada Beko di sana. Bus Pak Indah sama Ipandra di Mato Hilang di Hati Bakasan. Wadaw, lagunya warna hewannya. Ayolah, tu ada David Istanbul, manja gue jodoh hurang ya. Lagu nan yeyo senyukwa. Ya, salam untuk pendengar Bahana di Mas Haji Barado, kata Wan Mister ya. Spesial untuk nan sedang siaran sama kawan-kawan di Kacang katanya. Ayolah, dan selamat siang pula untuk tunggu dulu, ada yang tadi ya, tunggu Santa Rogersnya di, kita bacakan dulu adonan masuk pula. Ada Ayah Denai di Pitalah tadi ya, pulanglah udah. Nah, ibu diputarkan lagunya ya, ya. Atau ada izin di sana. Assalamualaikum di sana, yang kau masih bisa izin takkan tak Indang Solo, terima kasih banyak Ban FM Rancak Bana. Ayolah. Di belakang Icin ada, Beko diputarkan lagunya ya Cim ya, Indang Solo. Ada Ibu Aira di sana ya. Assalamualaikum nih, minta lagu Tungkek Mambok Raba. Masih ada kebersamaan kita lebih kurang 3 ada 1 jam lain di sana ya. Ya 65 menit lah kamu ko di sana. Lebih lah ya 60 sampai menit. Ayolah. Beko diputarkan lagunya di bersama untuk di sana. Iyalah, Icin boleh tambah cek lah Icin sama Ibu Aira ya. Boleh duo requestannya. Biar Rami biar senang. Mendengar sekali dua lagu permintaan ya. Iyalah, di sana langsung kita dengarkan Jan Ditanya-tanya tapi diraso.

Oh. Ya lagu ya mana leko nak dari Putra Medan Bonda ko yang minta lagu ko ya, dan ada Ayah Dena yang pulanglah Uda, dan ada Wa Mister beko ya, dan ada Icin, ada Ibu Aira ya. Bersabar ya untuk lagunya. Sebentar lagi kita putar. Jangan gabang-gabang di sana ya. Tetap di 103.2 Bane.

Ya, dan jangan lupa di sana untuk hadir ya di bulan mitigasi bencana Padang Panjang ya, satu abad ya di sana ya, pada 28 Juni 2025 2026 ya. Dan Niko, acaraku diadakan pada hari Minggu di Muko tanggal 28 Juni ya, dalam rangka bakti sosial totok punggung ya di sana ya. Acaraku gratis di sana, bertampil di Gedung SHPI Padang Panjang dari jam 7.30 sampai selesai.

101,8 FM. Selamat siang Mayet. Nah, Biko dibutakan lagu Mayet di bahasa Aba dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu permintaan yang pertama dulu ya. Ayolah, semoga selalu sehat Mayet bersama keluarga dan anak-anak di rumah ya. Dan salam untuk ibu-ibu PAUD Fahrul Bahri ke judulnya kah. Yalah, sendusana penanga masih diserangkan lagu-lagu Ranah Minang di sana ya. Aduh. Di mata hilang di hati bakasan. Ya, permintaan lagu dari One Mister tadi ya.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin

0: pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-822-32 dan 0811668-22232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
1: What?
2: Iya biasa.
1: Abang nyobali cincin, nah. Kaluang yolo. Nana mau pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah jepit itu lewat.
2: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopi tia. Balina rencak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Pilih mancak balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Tato kemas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yo subananyo tuan.
2: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
2: Kabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe 22 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko mas Ilham.
4: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
5: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
4: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
5: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
4: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
5: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
4: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
5: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banget loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
4: Justru Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
6: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah, ya, nasi

103,2 Ban FM. Di sana pandangan selama siang kasadonya di sana ya. Masih diserangkan lagu-lagu Minang Maimbau di siang nangko ya. Dan kami ingatkan kembali untuk di sana ada bulan

Padang Panjang ya, satu abad gempa Padang Panjang, 28 Juni 2026 sampai 20 Juni, 28 Juni 2026 ini sana ya. Akan diadakan bakti sosial tetok punggung di sana, acara kok gratis akan diadakan di Gedung M Safi'i pada pukul 7.30 sampai selesai di sana di Gedung M Safi'i ya. Bulan mitigasi bencana Padang Panjang, tangguh bencana, selamatkan sesama. Dan mitigasi sesama kok di sana ya. Ya mudah-mudahan lancar saja untuk hari Minggu pakan di muka di sana ya, tanggal 28 Juni 2026. Acara kok terselenggara oleh PWI, Alpa Resource dan Radio Bahana FM. Ya, selamat siang untuk di sana Nanio. Tetap punggung gratis ya, silakan hadir nanti di Minggu pakan di muka di sana ya. Ayolah. Tentunya di M Safi'i dari jam 7.30 sampai selesai. Ya, mudah-mudahan kesehatan kita pun bertambah tangguh ya di sana ya. Iyalah, selamat tubuh sehat, siap untuk selamat. Kalau boleh ada sana, mari kita gadangkan lagu-lagu dan ala dipasang tadi lah, hampir kita putarkan sasadonya di sana ya. Iyalah, selamat siang untuk Ici, Ibu Aira, Mayet, One Mister, Ayah Denai, Putra Medan, Ibu Putu Bungsu, Indah, Diomilin, Rang Buki, Tri di Kacang, Aziza, Bu Ovi, Wan Nasa, Putra Arifan ya, dan Amegaul. Iya, terima kasih banyak atas atensi di sana dari pagi sampai siang Nangko. Amu Saleha pamit dulu diajak Nangko di sana ya. Ada beberapa lagu lain yang bisa kita hadirkan. Tentunya penyemangat kita di siang hari ya. Iya, selamat siang di sana. Tetap konsen di Siko di Serati Komodo Ban FM. Dan dari pukul 2 balai sampai pukul patang hari ada Pak Prajan yang kawan di sana di acara selanjutnya. Ya dari Fauzana di sana merindu rindu surang. Nah, sianan marasa gini kok.

Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?

Eh, mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: さ。Pasti kita sering bilang bolpen atau pulpen buat merujuk ke alat tulis tersebut. Atau pena juga ada ya yang bilang seperti itu. Tapi ternyata antara bolpen dengan pulpen ada perbedaan. Katanya sih begitu. Pulpen dalam bahasa Belanda tulisannya full pen, yaitu alat tulis berupa mata pena berujung tajam yang dilengkapi pegangan berisi kantong tinta yang bisa diisi kembali. Tinta berbasis air diisi melalui mata pena dengan mekanisme penyedot yang memasukkan tinta dari botol tinta ke dalam kamar tinta. Berbeda dengan bolpen, pulpen tidak perlu ditekan ketika menulis. Tintanya mengalir dari kamar tinta ke mata pena dengan bantuan kapilaritas dan gravitasi. Itu dia bedanya bolpen dengan pulpen. Namun, dengan seiring perkembangan zaman, sekarang kita sering menyebutnya dengan pena. Ingat pena? Jadi keinget pena dalam bahasa Inggris. Apa ya bahasa Inggrisnya?
1: Pen.
0: Terus kalau aku punya pena in English, gimana bunyi kalimatnya ya?
1: I have a pen.
0: Ternyata asalnya dari kata bahasa Inggris, ballpoint. Bukan ballpen ya. Ballpoint kalau diartikan secara artinya ujung bola. Tapi maksudnya ballpoint itu adalah pen yang ujungnya menggunakan bola. Memang kalau diperhatikan betul-betul, ujung dari ballpen itu berupa bola yang sangat kecil yang berputar-putar kalau kita lagi pakai untuk nulis.
1: Pen.
0: Terus bahasa Indonesia yang baik dan benarnya apa? Pen itu sebenarnya kata serapan juga dari bahasa Inggris, tapi karena Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah menulisnya sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya sudah, kita ikuti saja. Oke kan?

0: Sobat Bahana, dulu waktu kecil kita sering pakai alat ini untuk mewarnai. Dulu sering kita panggil dengan spidol kalau minjem sama teman atau beli alat ini ke toko buku. Istilah spidol untuk merujuk kepada pena yang berujung tebal nampaknya hanya dipakai oleh orang Indonesia saja. Bahkan orang Malaysia dan Singapura tidak menggunakan istilah spidol ini. Dalam bahasa Inggris, spidol dinamakan dengan marker atau marker pen. Di India dan juga di Malaysia serta Singapura, orang menyebutnya dengan marker, bukan mager. Persis seperti penyebutan dalam bahasa Inggris. Lantas dari mana muasalnya sebutan spidol di negeri kita ini? Istilah ini ternyata merupakan pemelesetan dari merek yang pertama dipasarkan di Indonesia yaitu Staedtler. Mungkin karena pelafalannya tidak jelas harus bagaimana diucapkan.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik je perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, Bray, asli deh, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
2: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
4: Resikan dia. Gadang, murah, ramah dana.
5: This is my new Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: sekali lagi ya. Masih di House, hanya asal usul. Sobat Bahana, di Indonesia banyak orang yang mengganti kata uang menjadi duit.
1: Duit, duit.
0: Tentu ini hal yang sudah biasa kita dengar. Namun ada yang punya jiwa-jiwa yang penasaran.
1: Duit, duit.
0: Waduh. Maksudnya, ada sebagian dari kita yang sedikit bingung ketika membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata, kata duit memiliki arti yang berbeda dengan uang. Setelah diobrak-abrik informasinya, ternyata benar, kata duit tidak bisa digunakan untuk mengganti kata uang. Terus, manakah yang benar? Duit atau uang? Uang atau duit? Duit atau uang? Menurut penerawangan yang dilakukan oleh Mbah Google, kata duit dipercaya berasal dari kata doit, yaitu sebutan bagi uang receh kuno Eropa dari abad ke-14. Pada awalnya, doit terbuat dari bahan perak dengan nilai tukar 1 doit sama dengan 1 rupiah, 1 stuiver sama dengan 8 doit, 1 gulden sama dengan 20 stuiver. Terbayangkan kecilnya nilai doit ini. Doit masuk ke Kepulauan Nusantara, terutama Batavia, sejak 1726. Semula, doit harus didatangkan dari Belanda, tapi mengingat pengiriman dengan kapal sering mengalami hambatan, misalnya waktu perjalanan lama dan gangguan bencana alam. Sementara di pihak lain, kebutuhan akan uang kecil terus meningkat. Maka pemerintah Belanda mengizinkan VOC untuk membuatnya sendiri di Batavia. Perusahaan sejenis didirikan juga di Surabaya. Doit yang dibuat di Batavia terdiri atas dua jenis. Pertama, berbahan tembaga dengan ciri-ciri berbentuk bundar, berwarna coklat, bertulisan Java, dan dilengkapi angka tahun pembuatan. Jenis kedua, berbahan timah dengan ciri-ciri berbentuk bundar, ada inisial LN dan lambang VOC, ada tulisan Arab Melayunya, duit, dan dilengkapi dengan angka tahun pembuatan. Umumnya, doit dikeluarkan untuk gaji pegawai. Ketika

ada perbedaan nilai besar atau kecil. Selain emas dan tembaga, di Nusantara juga pernah beredar alat tukar terbuat dari perak. Jangan heran kalau hingga kini kita suka menambahkan kata perak. Perak adalah kata tidak formal untuk menyebut rupiah. Jadi 1.000 rupiah misalnya, identik dengan 1.000 perak. Seperti halnya duit, istilah perak juga sangat dominan di Jakarta. Dengerin terus ya, haus. Hanya asal usul. Kalau haus beneran, ya minum.

0: Did you know?
1: Kita manusia baru muncul di bumi 200 ribu tahun lalu. Ya, baru muncul. Bandingkan saja dengan umur bumi, apalagi alam semesta. Jika umur bumi diumpamakan 1 kali 24 jam, manusia mungkin baru muncul sekitar kurang 4 detik sebelum

hari berganti. Masih sangat muda, bukan? Meski demikian, manusia berhasil menaklukkan bumi dalam waktu relatif yang singkat. Dari asalnya di Afrika, manusia telah menyebar ke seluruh penjuru bumi, menemukan aneka teknologi, membangun gedung-gedung tinggi, dan melahirkan peradaban-peradaban. Sekarang, apa jadinya jika suatu hari seluruh populasi manusia yang hidup di bumi tiba-tiba lenyap? Apa yang akan terjadi pada alam dan peradaban yang mendadak kita tinggalkan? Pertama-tama, ayo kita lihat efeknya dalam lingkup kecil. Misalnya pada bangunan dan infrastruktur yang ada di sekitar kita. Faktanya, bangunan zaman sekarang sesungguhnya jauh lebih rapuh dibandingkan bangunan zaman dulu, yang rata-rata dibangun dengan bebatuan utuh. Dalam waktu beberapa bulan, rumah kita misalnya mungkin masih akan tampak sama. Namun tanpa penggunaan dan perawatan yang rutin, rumah kita akan mulai hancur bukan karena bencana alam, monster jahat, atau siapa tahu serangan alien dari luar angkasa, tapi justru karena unsur paling penting bagi kehidupan di bumi, yaitu air. 71% permukaan bumi kita diliputi air. Dalam wujud gas, air membuat udara menjadi lembab. Karena udara yang lembab, pelan-pelan kayu akan lapuk, besi akan menjadi berkarat, kemudian tembok mulai dihinggapi aneka organisme perintis, seperti jamur dan lumut. Aneka tumbuhan liar juga akan menumbuhi retakan-retakan hingga suatu hari akar-akar mereka akhirnya meruntuhkan struktur bangunan. Dalam bentuk cair, air hujan biasanya dialirkan melalui kanal dan selokan supaya tidak membanjiri kota. Namun tanpa perawatan manusia, saluran air lama-lama akan berhenti berfungsi. Padahal kebanyakan kota zaman sekarang tidak punya cukup pohon sebagai penyerap air. Dalam beberapa tahun, kota-kota akan digenangi air yang akan jadi sumber kehidupan banyak tanaman dan hewan di kemudian hari. Dalam 500 tahun, tempat-tempat yang kita kenal sekarang akan kembali seperti kondisi semula sebelum dibangun oleh manusia. Para peneliti tidak sekedar berasumsi. Bukti nyatanya bisa kita lihat hari ini di distrik Chernobyl yang mendadak ditinggalkan seluruh penduduknya akibat bencana radiasi nuklir. Hanya dalam waktu 20 tahun, 70% wilayah distrik Chernobyl telah berubah menjadi hutan yang dihuni satwa-satwa liar setempat. Nah, kita sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam lingkup sempit. Sekarang, ayo kita berpindah ke lingkup yang lebih luas. Sejak revolusi industri sampai sekarang, kita telah menggunakan bahan bakar fosil secara besar-besaran. Dari bahan yang sama, kita juga menciptakan plastik. Namun tanpa disadari, kita telah merusak siklus karbon yang telah bertahan jutaan tahun dengan meningkatkan kadar karbon di atmosfer. Hal ini mengakibatkan efek rumah kaca dan naiknya suhu bumi. Namun saat manusia lenyap, tidak akan ada lagi yang menggunakan bahan bakar fosil. Dalam waktu 3 bulan, polusi udara akan mulai menghilang. Dalam 1 tahun, karbon di udara pelan-pelan akan kembali seimbang karena proses fotosintesis tumbuhan. Setelah 200 tahun, lautan dan tumbuh-tumbuhan akan menghilangkan kelebihan karbon di udara secara menyeluruh. Manusia setidaknya butuh 200 ribu tahun untuk membangun peradaban seperti sekarang. Namun saat manusia lenyap, bumi hanya akan membutuhkan waktu kurang dari 30 ribu tahun untuk menyingkirkan nyaris seluruh sisa peradaban kita. Mungkin kecuali plastik, yang masih akan meracuni bumi hingga sekitar 100 ribu tahun lagi.

0: Digilo.
1: Meski setiap tidur kita sering bermimpi, kegiatan yang satu ini masih menjadi misteri. Katanya mimpi itu penggambaran dari apa yang kita lihat dan alami sehari-hari. Tapi sama seperti yang ditanyakan oleh Rian, mungkin kita penasaran bagaimana dengan orang buta. Bisakah orang buta bermimpi? Dan kalau iya, seperti apa mimpinya? Jawabannya tentu aja bisa. Tapi bukan mimpi yang kayak gini. Tetapi bentuknya lebih banyak berupa suara, bau, sentuhan, rasa, atau bahkan emosi. Kenapa bisa begitu? Simpelnya, mimpi itu kayak rekaman yang diputar ulang ketika kita tidur. Jadi, bentuk mimpi kita pun tergantung alat rekam yang kita punya. Makanya meskipun nggak bisa melihat, orang buta tetap bisa bermimpi karena punya indera lain yang masih berfungsi. Ngomong-ngomong soal mimpi orang buta, ternyata menurut penelitian mereka lebih sering ngalamin mimpi buruk dibanding orang dengan penglihatan normal. Itu karena menurut para ahli, mimpi buruk adalah cara otak melatih kita untuk menghadapi ancaman dalam hidup. Makanya nggak heran, orang buta yang bisa dibilang menemui lebih banyak kesulitan dalam hidupnya, punya mimpi buruk lebih banyak dari mereka yang bisa melihat. Pada akhirnya, bermimpi itu milik kita semua. Jadi sekarang kita bisa tahu kalau semua orang bisa mimpiin makanan favorit mereka dalam tidurnya.

0: 안녕. 지금 100.2 바하나 FM 들떠 있다.
1: Ladies and gentlemen, introducing for the first time.
0: 바하나 FM 너무너무너무 좋아. 너무너무너무 좋아.
2: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100.2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Pencatat Ekonomi Indonesia.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Abang nyobalik cincin ah. Kaluang yolo. Nana mau pakai kukai kuju tu Ari. Jangan pilih na je pilih tu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kau Wan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh, elo udah koe. Pidi manca balio Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinan tu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Lagi lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka stand meter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-822-32 dan 0811-666-822-32. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: Mipit, capek lah. Ayah lah calai gua.
1: Iya ya, helm Mipit mah ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu alai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: lagi sih nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama, dana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafah wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi.

Angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi

0: Makin cantik gitulah.
1: Mari berhias sambil menabung hanya di Toko Emas Cantik. Toko Emas Cantik bikin kita semakin cantik.
2: 100,2 Bahan FM.
3: 100,2 Bahan FM.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: deh, Rami lu gang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di pokok kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyaknya sih pak. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kade ama, di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Prisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Prisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Prisi Kenzia. Gadang, murah, lama dana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus ekonomi.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh.

0: iyo. Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi air apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668222. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adabul akal, yaitu adab ketika makan. Adab ketika makan dalam syariat Islam itu ada yang dilakukan sebelum makan, ketika makan, dan setelah makan. Adapun adab-adab yang harus diperhatikan sebelum makan yaitu yang pertama, ghusulul yadain qabla ta'am, membersihkan kedua tangan sebelum memulai makan. Sebab memang biasanya kaum muslimin makan menggunakan tangannya. Dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum itu pun mereka ya seringnya makan langsung menggunakan tangannya. Sehingga media untuk makan ini dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada kotoran yang melekat di tangan kemudian termakan oleh kita. Maka ini menjadi adab yang pertama. Yang kedua, min adabil akli as-su'al 'anil ta'am idza kana dhaifan 'ala ahad wa la ya'rifuhu. Hendaknya seseorang menanya tentang makanan itu. Ini makanan terbuat dari apa? Kalau memang belum diketahui makanan itu. Dan Rasulullah SAW ketika disuguhkan makanan ke hadapan beliau, itu beliau biasanya tidak makan terlebih dahulu kecuali bertanya terlebih dahulu ini makanan apa. Pernah satu hari

Beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Khalid ibnu Al-Walid. Ya, beliau datang ke rumah bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maimunah. Ya, salah satu bibinya yang bernama Maimunah. Dan Maimunah ini mempunyai makanan yang diantar oleh saudarinya, yaitu Hafidah bintul Harith. Ya, makanan dari daging dob, sering kita artikan biawak, padang pasir. Nah, ini daging ini sudah dimasak dan disuguhkan di hadapan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak makan terlebih dahulu. Dan perawi di sini mengatakan, wa kana qallama yuqaddimu yadahu li ta'amin hatta yuhaddits bihi wa yusamma lahu. Rasulullah SAW tangannya tidak langsung mengambil makanan itu kecuali setelah disebutkan atau beliau bertanya, ini makanan dari apa? Ya, ketika beliau ditanya dan dijawab ini adalah daging dhab, lantas beliau tidak makan. Sampai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengatakan, "Aharamud dhab ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah daging dhab itu haram? Qala, maka Rasul mengatakan, "La, walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu." Tidak, tidak haram. Hanya saja makanan ini itu tidak terbiasa pada kaumku, sehingga saya pun tidak enak memakannya. Nah, ini adab makan, yaitu bertanya tentang jenis makanan. Ada perkataan dari pensyarah hadis ini, wa yahtamilu annahu kana yas'alu li anna syara' warada bi tahrimi ba'dil hayawanat wa ibahati ba'diha. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya terhadap jenis makan terlebih dahulu? Dikarenakan syariat Islam itu melarang sebagian binatang untuk dimakan dan menghalalkan mayoritasnya. Wa kanu la yuharrimuna minha syai'a. Sedangkan orang Arab pada waktu itu, ketika masa jahiliyah, itu mereka tidak mengharamkan sesuatu apapun, apalagi ketika syariat turun. Jadi seluruhnya halal. Wa rubbama ataw bihi mashwiyan aw matbukhan fala yatamayyaz min ghairihi illa bisu'ali anhu. Dan bisa jadi ketika daging binatang itu sudah disate, sudah dimasak, itu tidak terbedakan antara daging yang halal dengan daging yang haram sampai bertanya terlebih dahulu. Ya, kalau kita berkunjung, ya walaupun tidak boleh ya, tapi kalau ada kepentingan kita berkunjung ke negeri mayoritas kafir, yang mana mereka tidak membedakan antara daging yang halal atau daging yang haram. Anggaplah halal kitab, gitu ya. Mereka mungkin memasak babi, mereka mungkin memasak kodok, mereka mungkin memasak ayam, kan gitu ya. Nah, hal itu tidak bisa terbedakan daging-daging itu ketika sudah berada di atas hidangan, di meja hidangan, kecuali dengan bertanya. Makanya Rasulullah SAW bertanya terlebih dahulu sebelum memakan. Tapi kalau sudah diketahui ini goreng ayam, yang nggak usah bertanya ini apa sih, gitu kan? Itu nggak usah ditanyakan lagi karena sudah jelas. Tapi kalau belum jelas maka hendaknya ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya at-tasmiyah qoblal akal, yaitu membaca bismillah. Ya, arti at-tasmiyah yaitu membaca bismillah, dan sebagian ulama mengatakan makruh kalau membaca bismillahirrahmanirrahim, walaupun sebagiannya membolehkan. Tapi memang yang masyhurnya hanya membaca bismillah tanpa menggunakan ar-rahman ar-rahim. Membaca bismillah sebelum makan. Ini berdasarkan ya hadis dari Ummu Kulthum dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Jika seseorang di antara kalian makan, hendaknya dia membaca nama Allah, menyebut nama Allah, membaca bismillah dengan nama Allah. Fa inna siya ayadhkura smallahi ta'ala fi awwalihi. Jika dia terlupa langsung makan, terlupa untuk membaca bismillah pada awalnya, tapi dia langsung memakan, falyakul bismillah awwalahu wa akhirahu. Maka hendaknya dia mengatakan bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah dari awal saya makan sampai akhirnya. Itu kalau

lupa. Atau dalam riwayat lain, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ya, jadi bisa bismillah awwalahu wa akhirahu, atau redaksi yang lain, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Itu kalau terlupa. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya ini tadi adab sebelum makan. Yang kedua, adab ketika makan. Yang pertama, al-aklu bil yamin, makan dengan tangan kanan. Ini identitas Islam. Kaum muslimin makannya dengan tangan kanan. Dan insya Allah memang sudah kita bahas juga tentang keutamaan mendahulukan atau mendahulukan hal-hal yang kanan daripada yang kiri dalam masalah kebaikan. Dan insya Allah ini identitas di dunia ini akan terbawa sampai ke akhirat menjadi ashabul yamin. Sebagaimana orang-orang kafir saat ini mayoritas mereka menggunakan tangan kiri. Ada sebagian mungkin yang menggunakan tangan kanan, itu pun bukan tujuan beribadah. Tapi mayoritas mereka dengan tangan kiri. Sehingga ini pun tanda, ya, Sayyid Muhammad SAW mengatakan ini tanda bahwa di akhirat pun mereka akan menjadi ashabul shima, golongan kiri. Jadi ashabul yamin di dunia dengan ashabul yamin di akhirat itu sama. Sebagaimana ashabu ashimal di akhirat itu bisa terdeteksi dengan ashabul shimal di dunia ini. Mayoritasnya seperti itu. Nah, ini makan dengan tangan kanan adalah perintah Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha." Janganlah seseorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Ini ada penekanan makna, penekanan perintah. La ya'kulanna, tidak hanya la ya'kul. Kalau la ya'kul berarti jangan makan. La yashrab, jangan makan. Tapi ini la ya'kulanna, kalian benar-benar jangan makan. Kalian benar-benar jangan minum. La yashrabanna, ada nun bertaukid. La yashrabanna, kalian benar-benar jangan makan dan jangan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrabu biha. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ini terdapat satu faedah, wa hadza illam yakun udrun. Ya, ini kalau tidak ada udur. Kalau ada udur seperti patah tangan kanannya, maka boleh dengan tangan kirinya. Atau sakit tangan kanannya sedangkan yang kiri sehat, maka dia boleh makan dengan tangan kiri. Wa hadza illam yakun udrun. Fa in kana udrun yamna'ul akla aw syurba bil yamin min marad atau jerahah atau ghairi dalik, fala ba'sa min al-akli bisimal. Kalau tangan kanannya sakit, maka tidak mengapa dia makan dengan tangan kiri. Wal hadith yushiru ila annal insan yang bagi ayyatajannabal af'ala allati tushbihu af'ala syaitan. Dan di dalam hadis ini pun terdapat satu faedah bahwa kaum muslimin itu dilarang menyerupai budaya setan. Ketika kita mengetahui setan itu makan dengan tangan kiri, maka kita harus makan dengan tangan kanan, menyelisihi setan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya al-aklu mimma yali, makan dengan makanan yang terdekat. Nah, ini maksudnya para ulama mengatakan makan dengan makanan yang terdekat jika makanannya itu satu jenis, kurma satu nampan gitu ya, keliling. Nah, kita tidak boleh mengambil yang di hadapan kawan kita, enggak boleh. Tapi yang dekat dengan tangan kita itu makan yang terdekat, maksudnya kalau makanannya itu satu jenis. Tapi kalau makanannya itu beda jenis, di hadapan kita sambal, di sono ada ayam, nah, misalkan kita nggak bisa mempraktikkan hal di sini sambal doang yang kita makan karena beda jenisnya. Ya, kalau beda jenis boleh kita mengambil yang jauh, tapi kalau satu jenis itu hendaknya kita memakan makanan yang terdekat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika beliau menasehati seorang anak kecil, ya gulam samillah, wahai anak kecil ucapkan bismillah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah dengan makanan yang terdekat denganmu.
jangan makan makanan yang terjauh denganmu. Ini maksudnya kalau satu jenis. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini ada penjelasan ya, wali anna aklal mar'i min mawdhi'i sahibi suhu insyratin wa tarku muru'ah. Nah, karena kalau seseorang mengambil makanan dari tempat kawannya yang jauh, ini termasuk muamalah yang buruk dan juga menghilangkan harga dirinya. Waqad yataqaddaru sahibuhu la siyama fil amraq wa ma syabaha. Dan apalagi kalau makanan itu makanan yang berkuah, yang mungkin akan menjadi jijik kawannya itu. Kalau makanan itu makanan yang berkuah. Kemudian ikhwan fillah, selanjutnya ghuslul yad ba'da ta'am. Mencuci tangan setelah makan. Ini pun termasuk ke dalam adab. Walaupun ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk membersihkan dulu makanan yang berada di jari-jari kita sebelum dielap atau sebelum dicuci dengan air. Kemudian al-madmadah ba'da ta'am, disunahkan juga berkumur-kumur setelah makan. Berkumur-kumur setelah makan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari jalur Bashir ibnu Yasar dari Suaid ibnu An-Nu'man, annahu akhbara annahum kanu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sahba. Ya, satu hari mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu daerah bersama sahba, wa hiya ala rawhatin min Khaibar, dan beliau sedang berjalan dari Khaibar. Fahadaratuhu shalah, kemudian datang waktu salat, fada bi ta'amin falam yajidhu illa sawiqan, dan beliau meminta makanan dan memang tidak ada makanan kecuali sawik, sejenis makanan dari sayuran. Fala kaminhu falukna ma'ahu, kemudian beliau pun makan makanan itu dan kami pun makan bersama beliau. Sumada bima'in famadmad, kemudian beliau meminta air dan beliau berkumur-kumur. Jadi sunnah berkumur-kumur setelah makan. Kemudian khuanfulahmakumullah, selanjutnya para ulama mengatakan al-aklu bithalathati al-sabi, sunnah makan dengan tiga jari. Sunnah makan dengan tiga jari. Ini tentu jika makanan itu makanan yang bisa diambil dengan tiga jari. Kalau misalkan makanan itu encer dan dia memerlukan empat jari, maka gunakan empat jari. Atau kalau tidak bisa juga menggunakan lima jari, maka boleh menggunakan lima jari. Tapi memang ketika makanan itu adalah makanan yang bisa diambil dengan tiga jari, seperti rebus pisang, rebus ubi misalkan. Nah, ini kan bisa dengan tiga jari, maka sebaiknya dia menggunakan tiga jari untuk mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Dan jika kita menjadi seorang yang berkunjung ke rumah saudara kita, bertamu, dan kita disuguhi makanan, kemudian kita makan, maka disunahkan untuk mendoakan orang yang menjamu kita. Rasulullah SAW ketika dijamu, beliau setelah selesai membacakan aftara indakumus saimun wa akala ta'amukumul abrar wa salat alaikumul malaika. Sungguh orang-orang yang berpuasa telah berbuka di rumahmu. Kemudian orang-orang baik telah makan di rumahmu. Semoga malaikat bersalawat kepadamu. Nah, ini doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang menjamu beliau. Kemudian aklul luqmah as-saqithah, mengambil, membersihkan dan memakan makanan yang terjatuh. Aklul luqmah as-saqithah, kita sedang makan nasi ternyata ada jatuh satu butir, dua butir, itu kita ambil, kalau kotor kita bersihkan kemudian makan, atau kalau tidak kotor kita ambil langsung kita makan gitu ya. Jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Dikarenakan makanan itu mengandung keberkahan, dan tidak seluruh makanan mengandung keberkahan. Bisa jadi makanan yang terjatuh itulah satu butir atau satu potong yang mengandung keberkahan di situ. Kalau kita tidak mengambil, maka kita tidak mengambil keberkahan itu. Dan juga agar setan tidak kebagian. Ya, kita kan sedang bermusuhan dengan setan. Jangan memberikan roti, buah atau makanan kepada setan. Dia musuh kita. Kita potong suplai makanannya, kita potong kekuatannya, gitu ya, dengan cara menghabiskan seluruh makanan yang sudah kita ambil. Ini berdasarkan hadis dari Anas ibn Malik bahwa Rasulullah SAW kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ats-tsalas. Pertama, Rasulullah SAW ketika beliau makan itu setelah makan beliau membersihkan tiga jarinya dengan lidahnya, menjilat. Ini karena tadi keberkahan itu
Bisa jadi

0: yang menempel di tangan kita. Itu yang pertama. Waqala idza saqata luqmatu ahadikum, dan beliau pun pernah bersabda, jika sepotek makanan kalian jatuh, fal yumit anhal adza, maka buanglah kotorannya, wal yakulha, kemudian hendaklah dia makan sisanya, wala yada ahli syaitan, dan jangan menyisakan buat setan. Dalam riwayat lain dikatakan fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kalian tidak mengetahui di makanan manakah yang ada keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada mul ittika asna al akal, tidak menyandar ketika makan, ya ketika makan. Ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la akulu wa ana muttaki, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Nah, ini dikhilafkan tentang makna al ittika atau makna bersandar. Ada yang mengatakan wakila ayyamila ala ahadi syaqaihi. Pertama, makna bersandar itu dia menyandarkan salah satu bagian tubuhnya ke tempat sandaran. Jadi yamil, ia menyandarkan ya, baik ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke belakang. Wakila ayyatamid ala yadihil yusra minal ard. Atau yang kedua, ya maksud bersandar di sini, dia bersandar ke salah satu, ke tangan kirinya, ke belakang, gitu ya, bersandar dengan tangan kiri ke belakang. Ini mana bersandar atau mana lain. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, al-aklu ma'al jamaah, selanjutnya makan secara berjamaah, ya makan bersama anak kecil, bersama keluarga, ya terutama di rumah itu makan bersama mereka. Dan hendaknya seseorang tidak makan sendiri kecuali karena ada udzur. Misalkan sedang makan obat, itu gak usah bagi-bagi, ini karena ada udzur. Tapi kalau makan itu makanan yang bisa dimakan berjamaah, maka hendaknya makan berjamaah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya adabul akli ba'da faragh minhu, adab setelah selesai makan, yaitu berdoa. Di antara doanya, ya Rasulullah SAW ketika beliau makan selain susu, maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, ya Allah berkahilah makanan ini, kemudian berilah aku makanan yang lebih baik darinya. Itu doa beliau. Tapi kalau yang dimakan atau yang diminum itu susu, maka beliau membaca doa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, ya Allah berkahilah kami dan tambahlah rezeki susu ini. Wazibna minhu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ada juga doa-doa yang lain yang kita hafal selain doa-doa ini. Kemudian yang terakhir yaitu adab amah fil akal, adab secara umum dalam ketika makan, yaitu pertama ada mudzamil ta'am, tidak boleh menghina mencela makanan, keasinan, kemanisan, kurang pedas, terlalu pedas, gitu ya. Kalau tujuan itu adalah menghina itu tidak boleh. Tapi kalau tujuannya mengabarkan bukan menghina, itu enggak apa-apa. Tapi kalau menghina bukan memberi kabar ya. Kalau memberi kabar enggak apa-apa. Tapi ini tujuannya menghina, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Ini istahahu akal wa in karihahu tarak. Jika beliau suka, beliau makan. Kalau tidak, maka beliau meninggalkannya. Kenapa demikian? Ibnu Battah rahimahullah beliau mengatakan, hadza min hasanil adab. Ini termasuk adab yang baik. Li'annal mar'a qad la yashtahi syai' wa yashtahihi ghairuhu. Karena seseorang itu terkadang suka yang manis, terkadang tidak. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang yang suka manis,
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harga

0: Tanya low budget, cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada, Sol? Spill dong tempatnya.
0: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah, ya, Nasi Goreng 7000 jauh.

0: 102,2 Bali FM Rancak Lada. Selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Juga.
1: Wahana.
2: Wahana.
3: Serati koma 2 Ban FM, selamat malam di sana pandangnya ya. Alhamdulillah bersebut jom membalik ada Saleha di Siko, diserangkan lagu-lagu Saluang Dendang kita hadirkan tu di sana ya. Dari pukul 9 malam sampai pukul 21, 20 di malam nangko di sana ya. Ayolah kita dengarkan Saluang Dendang kita di sana untuk pengantar malam kita tentunya ya. Nan sadang di rumah, nan sadang di kedai ya. Nan sadang di pasar untuk siap-siap untuk menggelar dagangannya untuk esok hari di sana ya. Bakamih-kamih judulnya ya. Ayolah selamat malam untuk di sana kesadanya. Ada dari Ridi Susan ya pembuka show kita di malam nangko. Saluang Bapi Tunang.

103.2 FM. Yang di sana Pandangan, ke ada sekitar informasi untuk kita bersama di sana ya. Ikut dalam rangka memperingati bulan mitigasi bencana Padang Panjang ya, Tangguh Bencana dan Selamatkan Sesama. Akan diadakan di sana yaitu Bakti Sosial Totok Punggung ya di sana ya, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 ya. Bertampai di Gedung M Safi'i di sana dari pukul 7.30 sampai selesai. Dan guna Totok Punggung di sana relaksasi, melancarkan peredaran darah, mengurangi panik-panik dan rasa nyeri yang ada di badan kita tentunya ya. Dan acara nangko di sana Bakti Sosial Totok Punggung ko terlaksana oleh PWI Alpha Resource dan Radio Bahana FM. Jadi untuk di sana dan ingin tubuhnya sehat, siap untuk selamat, silakan bergabung bersama Bakti Sosial Totok Punggung di sana ya pada hari Minggu pagi muko di sana tanggal 28 Juni 2026 ya. Bertampik di Gedung SFPI dari jam 7.30 sampai selesai. Iya, nak sehat pula kita ya. Balanji balik di sana ada di Etichan ya, nasib mande. Aku spesial untuk mande-mande kita dan masih ada. Dan untuk yang ala ndak ada di bersama kita di sana ya. Nah, kita doakan Al-Fatihah kita kirimkan untuk orang tua kita dan ala tiado tentunya ya. Ilah nasib mande di sana di album Salong Dangdut punya Etichan untuk di sana di malam nangko. Selamat malam untuk Ampera Uncu, untuk Rang Bukit Tinggi, untuk Icin, untuk TL, untuk One Mister, untuk Bu En, untuk warga Selengateh kesadunya ko ha, untuk keluarga besar SMP Negeri Ampek Padang Panjang di sana ya. Hailah. Selamat malam kesadunya untuk SMK 2 Bagai, selamat malam kesadunya di sana ya. Kita terima nangko. Dan untuk Big Family SMP Negeri Ampek Padang Panjang ST dan SMP Negeri Ampek Padang Panjang ya. Etichan di sana nasib mande.

103,2 FM. Di Sampananga, para lulu kita infokan ya untuk waktu isa kita pada malam nangko yaitu pada pukul 9.42 ini untuk warga Padang Panjang, Batipu, Sepuluh Kota dan sekitarnya di sana ya. Ya, kita lanjut di sana sembari kita menunggu azan isa di sana ya. Ada Jawah Mata Memandang dari Desi dan Lily Arista ya di album Saluangnya. Di album Salung Disco ya di sana ya. Spesial untuk di sana Nan Sukobana juga lagu-lagu Saluang Dendang ya. Kita hadirkan setiap hari Minggu malam ya di sana ya. Ah, spesial untuk di sana kesadonyo dari Sabang sampai Merauke, mendengarkan kita di Indonesia Streaming dan radio lokal kita tentunya.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Iya biasa.
1: Abon nyebalik cincin nah. Haluan yolo. Nah nombor pakai ku kayak ku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uan ku dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah kopi tia. Balina rancak modelnya di.
2: Jadi uan. Deh elo udah koe. Tapi di manca balioan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ mah.
2: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
2: Laki lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yuk tuan. Tunjuk alam bu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Odeh, wakah, wahana,
4: rancak, bana.

103,2 Urban FM. Di sana Penangan sampai di Siko Pulau kita kawanan di serangkaian lagu-lagu Salong Dendang di sana ya. Persembahan 103,2 Urban FM. Yalah di luar lah terasa pulau hujan lambek di sana ya. Lah turun pulau membasahi bumi padang panjang tak cinta ya. Mudah-mudahan dengan sadari hujan, sadari itu pulau tak nyerasa kita tiba di sana ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita dijauhkan dari segala bencana tentunya ya. Yalah lagu penentu di sana ada Cinta Nan Suci dari Elda ya di album Saluangnya untuk di sana. Yalah sampai malam di sana setelah nangku ado kita agiahkan di sana. Ada acara lagu dari seluruh Nusantara ya di sana ya dari Sabang sampai Merauke.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: 100,2 Bahan

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dinda ya di siku ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi KDM mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kok dia.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Salini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh presiden Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam

0: pedesnya.
1: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisikan Zia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke Pasar Pitala?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisikan Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Frisikan Zia.
0: Gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu ya kita temanin di serangkaian lo lagu dari Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, selamat malam buat semuanya. Setelah ini ada Pop Raja yang akan lanjutin di acara selanjutnya ya. Sana pamit dulu, mohon maaf, jumpa lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.
1: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
2: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Oh, Teh Muy, ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang samba, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri. Awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi ke toko Evanri yo Teh.
3: Iyo,
4: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
5: Sebab semua dua bahan FM, the first choice, information and music.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
2: You are listening to Bahan FM now. 100.1.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: kenapa polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

musik. Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak? Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang. Rancak

0: Capek, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm ipit ma, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Apa iwak lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, ma. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.

Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

Aku akan mendampingimu ketika flu membuat hidungmu merah. Aku juga akan mendampingimu ketika sehat dan membuatmu bulat. Aku akan mendampingimu ketika kau sedih dan penuh amarah.

Karena sampai aku kembali menjadi tanah, menyayangi tak pernah salah. Jika saatnya tiba, sedih akan menjadi tawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu akan menjadi teman.

Dan aku, sampai nafasku berakhir sudah. Karena sampai aku kembali menjadi tanah, menyayangi tak pernah salah. Jika saat itu tiba, sedih akan menjadi tawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu akan menjadi teman.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pahanara Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetar.